Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der ah. Sudah masuk interval kedua nih. Saatnya Santika mau nyapa Sobat Maya. Ah ya. Warawiri ah di 0877 7080 9898. Kenapa ini teh? Waduh, status WA-nya Sobat Maya nih kebanyakannya videonya Santika yang lagi joget ya. Tenanaon lah, nu penting Sobat Maya senang.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
1: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
6: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
7: 98 Maya FM.
8: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Sembilan delapan Maya FM.
10: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
11: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

Dibalik Cadar Biru, judul lagunya. Dibalik Cadar Biru, biru ada mulut yang komat kamit mendoakan Persi Bandung juara. Amin. Ah, sekarang saatnya Santika mau sapa dirimu. Hai Sobat Maya yang sudah menyapa aku. Aduh, ada yang lagi beberes sambil stay dengerin Joget Morena, luar biasa. Terima kasih banyak pada Bokir Mie Ayam 28 Lembang. Jualan poe iya make kaos Persib. Rodana kumaha ye? Ya. Biru oge. Waduh, luar biasa. Pokoknya lamun can biru Rodana Santika mau akan itu. Terima kasih banyak Pak Ade Bokir Mie Ayam 28 Lembang yang selalu stay dengerin Joget Morena ya. Oke, dari Solo tapi jadi bobotoh oge. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Awang Irawan dari kawasan Paseh Ibu nih. Wow, Majalaya. Terima kasih banyak nih Majalaya. Gimana membiru juga hari ini? Salam cinta katanya buat Sobat Maya dan juga keluarga di Singaparna. Semoga pada sehat, Persib juara. Oke. Terima kasih banyak nih Kang Awang Irawan di kawasan Ibun Majalaya. Dari Majalaya kita ke Nyambar, ada Mama Dini di Nyampai Bandung Barat ya. Hadir Santika, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi katanya, happy weekend. Happy weekend too ya. Salam cintanya buat Santika bareng sama siapa ini, Tede Ratu dan Papolnya, nuhun ya. Salam cinta juga buat semua Sobat Maya yang ber-

0: Cukit Morina Deras.
1: Teh Nani Memori di Cicahem hadir Santika. Salam cintanya buat Mamah Neis, Mamah Dini juga Mamah Dina, buat Kang Wagon juga Amti Barak Kinah Kircone, buat Arif Godabaya Agus Oce, buat Kang Ayi, buat Aki Kanha juga, buat Pak Kosasih. Pokoknya buat semua sobat Maya, spesialnya mah buat Kang Jajang Jalak aja. Buat Santika juga sehat selalu dan lancar-lancar selalu rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak, sukses juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicahem ya. Ada siapa ini teh numpang lungguh nak cenah Kang Agus Oce di Marga Asi be etanya bobo oge kuat Kang nganggo jersey Persib. Tebak skor cenah Persib cukup 2-0 we kanggo Persib Bandung. Siap ya uba apa ini teh pantunna jukut hejo di sisi jalan jadi bala alus di babat jadikeun parab ikut konvoi Persib juara moal tulus asieun padangeuran cenah komo ku Alam Bolema ku Febri Acu Abo Metal bua ku Pakosasi sadayana we geus siap tambang. Rek minta tulung ah kate Santika kalah nambahan ngeran moal Santika matara kikituan tara nyetara urad urad tara ngan neke wesa etik. Masak lenca make jinten alus oge di huapan teh Santika abdi hapunten Agus Oce mah hampura. Terima kasih banyak Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih ya numpang lungguh na cenah sa Marga Asih naon ya tebak skorna 2-0 siap lah ya mudah-mudahan ya kecumponan. Ada Mama Vita di Cimindi, selamat pagi Mama Vita Cimindi, hadir Santika aja Mama Vita. Salam cintanya mah buat Santika bareng sama keluarga. Nggak ketinggalan juga buat Sobat Maya semuanya. Okay. Terima kasih banyak nih Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah ya. Boleh lah yang mau tebak skor boleh ya. Yang mau ngedoain Persib jadi juara boleh atau sok di 0877-7080-9898 ya. Ketemuan Santika sama Kang Enjang Cibodas ya. Wow, pagi-pagi udah kirim foto Cina Persib hat-trick juaranya. Pokoknya mangke mah jadi bintang 5 Persib tehnya. Selamat pagi Santika, pagi Kang Enjang Cibodas, Jalak Harupat hadir. Salam cintanya buat keluarga yang ada di rumah, buat Om Abun, buat Pak Aceng juga, buat Teh Ai Konveksi, Pak Dino di kebun kopi juga ya, di kebun kopi Cimahi. Terus juga buat para bobotoh semuanya, jangan lupa bahagia. Okay. Tebak skor nama cina, tilu hiji Santika siap buat Persib Bandung. Okay. Santika juga mau tebak-tebak ah buat Sobat Maya sama Sobat Maya nih. P apa yang akan mapak juara?

0: Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: kendaraan Sobat Maya, dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya

Kunci aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: JJS.

studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri.

atau bobotoh mah pasti percaya ka Persib Bandung cenahnya. Aduh, lamun tandang kudu ajeg cenah leumpangna. Nya entong melehoy atuh. Komo deui kandangnya.

Oh ya Sobat Maya Boboto Persib, anu siap ngadukung OG Persib Bandung ya. Mapag juara ya Sobat Maya. Aduh, ini laga pekan ke-34 Super League 2025-2026 ini akan jadi penentu juara Super League musim ini nih Sobat Maya. Ya, dua tim yang bertarung demi bisa mengangkat trofi juara Super League 2025-2026 adalah Persib Bandung dan Borneo FC. Persib Bandung akan menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Bandung pada hari ini ya. Ya, ini di hari yang sama pula nih ya. Borneo FC pun juga akan menghadapi Malut United di laga pamungkasnya nih Sobat Maya Boboto Persib. Ya, menjelang laga Persijap Jepara menjanjikan perlawanan penuh di kandang Persib Bandung. Persijap ogah nih ngebiarin Persib Bandung menang mudah ya, meskipun Maung Bandung hanya perlu satu poin lagi untuk meraih gelar juara. Ya, pelatih Persijap Jepara Mario Lemis ini akan menjadikan laga terakhir ini untuk membuktikan diri nih Sobat Maya. Waduh, tapi memang rata-rata ya lawan siapapun klub yang akan melawan Persib Bandung, mereka tuh habis-habisan gitu mainnya tuh ya, pengen kayaknya ngalahin Persib Bandung ya. Ya, ini persiapan Persijap Jepara pun jadi kunci untuk mendapatkan hasil maksimal di laga nanti. Dikatakan sang pelatih Persijap Jepara fokusnya adalah tetap sama, yaitu bermain dengan disiplin, menunjukkan karakter tim dan memberikan perlawanan terbaik nih Sobat Maya. Ya, Mario Lemos juga mengatakan kalau timnya datang tanpa tekanan katanya ya. Meskipun begitu, mereka akan berjuang keras untuk mendapat kemenangan di laga pamungkasnya ini. Persijap Jepara yang merupakan tim promosi menjadi satu dari tiga tim yang bisa mengalahkan Persib Bandung. Di putaran pertama, Persijap Jepara bisa menggulung Persib Bandung 2-1 di Jepara nih Sobat Maya. Ya, Persib Bandung juga harus menelan pil pahit di laga tersebut ya. Tidak hanya mengalahkan Persib Bandung, Persijap Jepara pun juga menahan imbang kandidat juara lainnya, yaitu Borneo FC pada musim lalu. Dan Borneo juga ditahan imbang.

3 poinnya. Ya, Persib Bandung sayangnya bakal kehilangan pemain pilar dan satu sosok penting di laga pamungkas hari ini. Kapten Persib Bandung Mark Locke tidak akan bisa bermain karena harus absen akibat akumulasi kartu nih Sobat Maya. Mark Locke mendapat tambahan kartu kuning di laga Persib Bandung versus PSM Makassar pada Minggu 17 Mei lalu. Sayangnya satu sosok penting bakal absen, sementara satu pemain kunci pun terancam tidak bisa ikut di laga terakhir ini. Sosok penting yang juga bakal absen adalah Igor Tolik, asisten pelatih Persib Bandung ya. Senasib dengan Mark Locke, Igor Tolik juga terpaksa absen melawan Persijap Jepara karena akumulasi kartu. Ya, ini berarti sang asisten Bojan Hodak tersebut hanya bisa menyaksikan laga terakhir Persib Bandung di musim ini dari tribun stadion. Sementara itu, bek andalan Persib Bandung, Frans Putros juga terancam ikut absen. Frans Putros mendapat panggilan dari Timnas Irak untuk bermain di Piala Dunia 2026. Timnas Irak dikabarkan akan memulai pemusatan latihan di Spanyol pada Jumat 22 Mei 2026. Jadi kemarin ya, satu hari sebelum laga penting ini nih Sobat Maya. Ya meskipun begitu, Persib Bandung punya kedalaman skuad baik di musim 2025-2026. Di posisi bek kanan ya, ada Kakang Rudianto yang bisa diandalkan Persib Bandung. Di lini tengah ada Tom Haye, sang profesor. Kemudian ada Adam Ali hingga Luciano Goicoechea bisa jadi pilihan untuk memperkuat skuad. Adapun prediksi susunan pemain nih Sobat Maya Boboto Persib ya, untuk kubu Persib Bandung dengan mereka diperkirakan akan memain skema 4-3-3 ya. Ada Teja Pakualam di kiper, kemudian Kakang Rudianto, ada Federico Barba, Patricio Matricardi, ada Frans Putros juga, Luciano Goicoechea ya. Ya ini Frans Putros masih tanda tanya ya, apakah pulang ke Irak ataupun tetap di Persib Bandung nih Sobat Maya. Kemudian ada Luciano Goicoechea, Tom Haye, Adam Alis, Bergunihol, William Baros, ada Andrew Jung dan akan didampingi oleh Bojan Hodak nih Sobat Maya. Sementara untuk Persijap Jepara pun juga akan sama ya, direncanakan akan memainkan skema 4-3-3 ya. Untuk penjaga gawang ada Muhammad Ardiansyah. Kemudian para pemainnya mereka akan menurunkan Najib Yakubu. Ada Jose Espinosa, Diogo Brito, Rahmat Hidayat, ada Diki Kurniawan, kemudian Borja Martinez ya, ada Borja Herrera, kemudian Randy Saipul, ada Iker Guarotsena. Terus juga ada Abdallah Sudi dan akan didampingi pelatih Mario Lemos nih Sobat Maya Bobotoh Persib.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio.

Kediri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

Ya udah deh, jangan tunggu lama-lama. Ahnya sok atuh aya nama urang gaskeun deui sapa bobot kok bobotoh. Iya bener. Sapa bobotoh Persib betul. Ya sobat Maya, bobotoh Persib yang sudah gabung di 98 Maya FM.

yang siap membirukan stadion GBLA. Cenah Santika, siaplah kalau begitu Maya. Tapi Omat ya, jangan bawa petasan, jangan bawa flare ya, jangan nyalain petasan atau flare di dalam stadion ya. Kewelah ke konvoy atau mas simpen heulanya. Ya. Ya ini juga untuk supporter Boboto Persib ya. Pihak manajemen, kepolisian dan perwakilan supporter juga mengeluarkan himbauan keras bagi seluruh Bobotoh agar tidak turun ke lapangan. Ya, yang nonton langsung ke GBLA ya, untuk tidak turun ke lapangan sebelum, selama maupun setelah pertandingan ya. Ya, aturan ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran jalannya pertandingan. Ulah nyiar-nyiar lah ya. Pokoknya mah dukung Persib juara, tunjukkan cintamu Bobotoh sama Persib Bandung ya. Ya, untuk dukungan dari tribun ya, dukung dari tribun, tahan diri untuk tidak merangsek masuk ke area lapangan demi menghindari sanksi dan menjaga keselamatan bersama. Dan juga untuk menghindari flare nih ya, Bobotoh nih, Sobat Maya Bobotoh Persib diminta untuk tidak menyalakan suara atau flare atau petasan di dalam stadion. Ya, jaga momen lah ya, ciptakan suasana yang kondusif agar perayaan atau momen pertandingan bisa dinikmati oleh semua pihak dengan aman nih Sobat Maya. Yes, ya. Selamat pagi untuk Sobat Maya yang sudah hadir di gelaran Joget Morena nih ya. Aduh, Kang Jajang Jalak, salam cintanya mah buat Mama Shanda, Mama Vita juga Nenek Putri ya, buat Mama Apep, Imas Jua, buat Abo Citarum, buat Agus Oce juga, Febri Acu, Diansyah, Kang Mansyur, buat Kang Lukman juga, buat Mang Nono, spesialnya buat Nani Memori aja, dan juga buat S3, Santika Sari Sumantri ya. Nuhun, Kang Febri Acu kawasan Banjaran Sindang Panon nih ya. Ke Bandung beli selancar dari Sirna Galih ke Kemangan. Semoga Persib Bandung lancar raih hat-trick kemenangan. Amin. Ibu B Persib dari Kompleks Kopassus Batu Jajar juga ya, Boboto hungkul ya tehnya. Selamat pagi. Ibu-ibu Persib di Kompleks Kopassus Batu Jajar, salam cintanya katanya buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Selamat bertugas. Terima kasih. Semoga Persib 3 poin. Amin. Nanti teh izin dibikin SW gaskeun, Bu. Lah sok bae teu nanaon ya. Karena yang lainnya pun juga sama ya nya. Status WA-nya Sobat Maya Boboto Persib. Nah, jadi videona Santika nu keur joget itu. Gak apa-apa lah, yang penting mah Sobat Maya Boboto Persib senang lah ya. Oke, terima kasih banyak nih ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih, Pak Kosasi di Bojong Citepus ya. Salam cintanya buat Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam Sayati, juga Kang Jajang Jalak, buat Teh Nadi Memori, Teh Eti Cimahi juga, Mamah Angga, Mamah Dini juga, Po Oneng, buat Umi Lila juga, pokoknya buat semuanya aja. Teni hadir Cina Santika. Oke, Teni di kawasan Kurdiraya ya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir di gelaran Joget Morena bersama Mami tercinta dan juga Teteh tersayang ya. Oke. Kenapa yang enggak punya tiket mah tong maksakeun ka stadion atuh ya? Tong lah, tong nyiar-nyiar ya. Udah nobar aja enggak apa-apa, walaupun mainnya di Bandung juga ada teu kabagian tiketnya, teu naon, teu tiasa ngabirukeun stadion, birukeun rumah nyalira ya. Gelar nobar lah banyak ya, tempat-tempat nobar, ada yang berbayar, ada juga yang cuma beli minumannya aja, cenah jeung makanan. Teu naon ya, ka kafe-kafe tah. Poe ayeuna mah nobar sigana teh ya. Kenapa? Gak punya tiket? Ya udah, nobar aja. Di kafe boleh lah. Ka kafe duit, tenanaon ya. Ngajak Santika, ayo. Udah Santika ya tiket tapi.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program.

0: 0852-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati larannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Bahagia itu sederhana, lamun Persib menang deui. Ya, teh sobat Maya Boboto Persib ya. Terima kasih banyak nih yang masih selalu stay di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026, sobat Maya. Selamat pagi Santika buat Kang Wagon, Wawa Gonzales de Cangkedongs ya. Langsung pantun ah Pak Kumis dan Mas Mikin, teman karib naik kapal udara. Optimis dan yakin Persib menang dan juara. Amin. Salam cintanya buat Kang Amtibara, Koswara, Abu Metal, buat Dadan Garut juga Kang Lukman, buat Srima Masyanda juga Teh Nuis ya. Buat Teh Nani Memori juga, pokoknya buat semua sobat Maya, spesialnya buat yang sancan aja. Terima kasih banyak. Buat Kang Wagon 98 ya. Ada Ibu Mega Utami hadir di Cigadung Gandaria. Selamat pagi Ibu Mega Utami nupanggelis nasa Cigadung ya. Pokoknya mah salam cintanya buat semua sobat Maya yang suka dengerin Joget Morena. Nuhun pisan. Hidup Persib, Persib pasti juara, amin. Selamat wayah kieu cina Joget Morena. Selamat wayah kieu Wilujeng Morning ya, Kang Oba Juna di Malang Bong Garut. Sapanya mah buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat grup WA Baraya Sekeloa ya. Sekeloa 80 spesialnya buat mantan Kabogoh aja. Oke. Ketemu Santika sama siapa nih, ada Muhammad Satria Esyaka ya. Pantunan naon cenah, orderan baru karena kamu pangeran biruku juara.

komodi obat-obatan terlarang ulahnya. Tong cina lamun te kumpul te pesta lamun te aya botol mah rame. Ulah ya mun botol air mineral teu nanaon pek. Tapi kalau botol-botol yang dilarang ya tong-tong lah ya, tong nyar-nyar picilakaeun. Okay? Ya, terima kasih banyak nih Muhammad Satria Aisyah Kak ya. Selamat pagi Santika buat Kang Maman Kosambi, Maman ITC Kosambi Bandung hadir kumai Kosambi bade dibirukeun ya teh ya. Terima kasih banyak cenah ya buat Radio Maya yang berani beda berani gaya ya. Salam cintanya buat semua sobat Maya, semoga pada sehat, sudah tidak sabar lagi menunggu laga pamungkas Persi Bandung versus Jepara. Semoga lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Amin ya robbal alamin. Juarakeun sebahnya.

Hat-trickkeun Persib lahnya, pokoknya mah buah mangga, buah kedondong, mangga atuh dukung Persib dong. Semoga Persib kita jadi juara, amin ya robbal alamin ya. Kang Rahmat Cijambe hadir Santika, salam cinta buat Santika sekeluarga, super cintanya mah buat Azril Tehliani yang ada di Majenang aja. Okay. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Jokit Morena pagi hari ini ya. Mau siap-siap go to GBLA pokoknya mah ya. Ingat ya, ya Sobat Maya Boboto Persib yang nonton langsung ke sana, mari kita amankan 3 poin ini ya dengan tidak turun ke lapang sebelum, selama maupun setelah pertandingan. Ya, ini juga untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran jalannya pertandingan. Terus kalamun engke di parengkeun Persib menangnya, omat ya entong turun ke lapangan ya. Tong nyalakeun flare oge komode petasan ulah ya, nanti bisi kena sanksi deui ka Persib. Kumaha mun teu jadi juara na tah eta ya. Kumaha mun dikurangi poinnya tah. Kita jaga semuanya ya. Kita menjadi bobotoh sejati untuk mendukung Persib Bandung dengan mentaati aturan yang ada, okay? Ya, kasih kesempatan lah Persib Bandung, manajemen semuanya yang ada di lapangan untuk merayakan kemenangan kalau nanti Persib jadi juaranya ya, okay? Sip, Sobat Maya, Bobotoh Persib, terima kasih banyak. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Go Persib.

0: Indonesia terpopuler.
1: Betul, mantap betul.
2: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

adalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: JFF.
1: Saatnya bekerja sama Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
5: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
6: Joget Morena.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. MyFM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar Bing. Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

Bimbingan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains, Program Studi

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mae Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Mae FM 98 Mae FM.

1573, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: dan juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, dupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay? JJS

0: Labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Maya FM.

saya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Facebook Maya FM @98 Maya FM.

Kediri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
0: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM.
6: Maya FM.
7: Waduh, Pak Dukun sibuk nih. Peace.

0: JFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Bintaro Tik.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, selamat siang Sobat Maya. Aduh, ini teh kerasa banget ya, kita teh kayak mau hajatan Sobat Maya. Jika nu juga lebaran, lebaran khusus ieu mah istimewa. Kunaon kumeli jamili sabab jika nu lebaran ya, di mana-mana eta anu pedagang, penjual baju Persib di pararinu. Batur menigara rayanya mereser baju Persib. Alah Gusti nu Agung, etanya tinu meli nu meserna ori, aya nu supporter ya. Terus juga yang di pinggiran-pinggiran jalan yang lagi pada beli baju Persib juga ya. Yang di toko-toko juga pada beli baju Persib. Di sepanjang jalan eta meni renceum nu dararagang bendera, merchandise-merchandise-nya Persib. Pokona mah anu nyirikeun teh abi teh ye bobotoh gitu. Aduh Sobat Maya menit asa bahagia Meli Jamil mah ngelihatnya ya. Kita sama-sama berdoa ya Sobat Maya ya. Semoga Persib hari ini memberikan pertandingan yang paling terbaik. Bisa membawa Persib kepada kemenangan dan juara. Persib Maung Bandung ya. Pokoknya mah lamun hari ini Persib juara, aduh kudunya. Pokoknya mah kudu we kumaha carana kudu. Tapi gak boleh takabur teh ya. Ya kayak berdoa aja ya. Persib yang berusaha, kita supporter yang berdoa ya. Semoga apa yang kita harapkan terlaksana, tercapai, amin ya. Meniresep eta bocil-bocil ya, mararake baju Persib, coba ngibar-ngibarin bendera. Ah meniresep araratto iya. Sobat Maya udah pada beli baju Persib belum? Beneran jika nolebaran ya, ararasaana

ayah natenya merake baju anyar cina jaba ayah nu meser baju teh nu orina teh nepi ka sabara 1,2 1,4 menir resep ya lalu ba duitnya. Emang ayah bobotoh mah kalau urusan sama Persib mah tidak nanggung-nanggung ya. Pokoknya mah cina lamun ayah dina quotes mah cina sakirana Persib ngehalaek sakirana gawean ngehalangan nonton Persib cina mendingan tonggawe we mending nonton Persib cina. Tapi untuk itu oke atuh ah meni. Tapi dah alhamdulillah ya sobat Maya ya senang banget hari ini meni jalanan meni parinu pada OTW ke GBLA hati-hati di jalannya ya buat para bobotoh yang lagi mau pada nonton yang sekarang juga udah bersiap-siap mau pada nobar juga ya pokoknya mah yang tertib yang kondusif ya buat sobat Maya semuanya yang mau nonton ataupun yang mau nanti ya semoga amin ya konvoy ah kudu pada tertib. Main jam berapa ya nanti jam 4-nya? Aduh, bari malam mingguan atau mending ngepas ieu mah bestinya. Sok atuh titik kumpulna di mana? Bere-beja Kamili Jamil urang join. Ayeuna mah kirim WhatsApp heula we bari nungguan bari nungguan Persib main ya. Sobat Maya yang lagi bawa kendaraan, sobat Maya yang baru saja memasuki Bandung area Wilujeng Sumping ya. Sok request heula atuh bersama Dangdut Asik di Radio Maya ya. Di WhatsApp-nya sok dicatat di 0877 7080 9898 ya sekali lagi di 0877 7080 9898 ya. Selamat siang juga untuk sobat Meng baru saja bergabung bersama 98 Maya FM lewat streaming di www.98mayafm.com ataupun di radio persnijabar.net ya. Pokoknya mah sobat Maya hari ini kita birukan Bandung lautan biru pokok namanya ah kumacarana pokok nama kudu biru atuh.

0: streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM.
2: Halo, kami
3: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

Alis keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM

Ini teh gak ada yang mau nyulik Meli Jamil gitu. Hayo atuh nobar. Gak ada yang mau ngajakin nonton ke stadion gitu. Ada yang punya tiket apa cuma-cuma gak yang mau dikasihin ke Meli Jamil? Gak ada gitu yang ceritanya mau ngajak aku meni Sarah Romse. Iya, ay urusan Persib mah cenah teh mel ah masing-masing we. Cenah abg menang hese, iya teh menang tiket na oge. Tapi benar sobat Maya Gusti, meni ngewar tiket Persib tehnya meni hese ya. Jaba lamun aya ge meni mahal. Nya si lamun Serna di calo banyak mahalnya. Tapi dah bau bagaimana lagi ya sobat Maya. Ya sobat Maya yang sekarang lagi berbakat berbakat naon, berbakat kerja karena ku bakat, bakat ku naon, bakat ku butuh teh ya, ya. Yang sekarang di Persib Day-nya juga teh mil, aku mah nobarnya biasa we di tempat kerja aja dangat libur aku mah. Jadi mendukung Persib na bari apa namanya mencari nafkah. Bener. Pokoknya mah kerja tetap jalan ya. Urusan apa namanya dapur tetap ngebul. Hati mah tetap untuk Persib, ya kan? Bener teh. Dan tentunya Meli Jamil juga menemani Persib Day-nya sobat Mayang sekarang lagi pada siap-siap OTW ke stadion. Hati-hati sayangku ya. Yang sekarang baru masuk Bandung area juga Wilujeng Sumping ya. Jangan lupa Besti tetap utamakan keselamatan sebagai kebutuhan ya. Yang sekarang udah masuk di WhatsApp-nya Radio Maya dulu Meli Jamil siap sapa di 087770809898 ya. Daripada hulang-hulang nunggu Persib masih ada waktu berapa jam? 2 jam deh kurang lebihnya. Jam 4 apaan mainannya? Ayo nama dangdut asik heula atuh ya biar ada di lemesin Besti meni asa terlegang ieu teh. Persib juara henteu dipaksakeun pokoknya aku macan anak juara kudu. Apek teh Meli Jamil dicarekan ku pelatih Persib cenah urang fokus heula ieu cenah tong raribut ieu fokus heula we para pemain memberikan yang terbaik emang geus rariweuh konvoy konvoy konvoy cenah ya semoga itu menjadi apa namanya suntikan semangat ya untuk para pemain dari para bobotoh pokok namanya. Teh Meli udah beli baju Persib belum? Udah atuh dina mimpi. Aya iya boga Meli Jamil teu meuli deui ah. Anu aya we dimanfaatkan da ya. Tidak membeli bajunya bukan berarti tidak cinta pada Persib ya. Bakat teh boga duit. Neng Meli sama ABG cenah teu meser anu yang sebelumnya we tidak apa-apa. Bener. Yang penting mah tetap full support ya buat Persib kebanggaan kita ya. Meli Jamil mau nyapa dulu sobat Meli yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya. Ada Kang Jajang di Jalak. Lamun dengar Kak ya Jajang Jalak teh. Jalak Harupat teh bareto mah main teh cenah di Jalak Harupat nya meni asa sono. Sobat Maya terakhir ke Jalak Harupat kapan? Meli Jamil jiga geus mang tahun-tahun jiga aya 4 tahun meureunnya 5 tahun teh ka Jalaknya. Bah lama terakhir teh nonton Persib teh di Jalak Harupat zaman Irham, zaman purba meureun Meli Jamil mah nya. Kang Jajang Jalak pengen lagunya hitam bukan putih boleh. Musala masiknya mah buat Mel Jam duluan aja. Buat Kang Lukman Pasar Baros, Agus Oce, Abu Metal, Bungsu Cikaputihan, Febri Acu, Mama Sanda, Umi Lila, Nado, Imas Jua, Teh Imas Majalaya. Spesial buat yang belum ke absen aja. Supernya buat Nani Memori. Yang udah gabung bersama Meli Jamil ada Kang Wagon 98 juga stay tune di Dangdut Asik. Hai Kang Wagon, info nobar dong di mana Besti? Sama-sama orang Bandung Baratnya. Bukan. Kang Wagon mah bukan orang Bandung Barat. Kira jadi Pak Belit Meli Jamilnya. Orang mana ya Kang Wagon? Sering nanyakan wae Kang Wagon orang mana kemah dicatat aku Meli Jamil dina nama WhatsApp. Nah, apa wae atuh pengen lagunya mah kelepak-kelepak. Cintaku kelepak-kelepak sama Persib. Pokoknya mah hari ini mah Persib deh nu dibahas Persib nepi ka ongkek. Atuh da kumaha bung atuh Besti bener teh. Kang Wagon 98 mau langsung kirim salamnya aja buat Antibara, Koswara, Mang Nono, Dadang Garut, Kang Lukman, Sri, Mama Sanda, Tenis, Nani Memori. Spesial buat Mel Jam Chan aja. Thank you. Si cantik dari kawasan Cicaheum ada Nani Memori juga yang enggak pernah ketinggalan yang pengen dizapin dari Yet Bustami ya.
Mau salamnya buat Sobat Maya aja semuanya yang lagi berbahagia menyambut kemenangan Persib juara. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita berdoa ya, Besi ya. Sararieun ieu aya teh euforianya sudah kerasa pisan. Orang-orang udah pada effort melimara rayu anyar Persib ya teh. Semoga Persib menang. Amin ya Allah nya. Spesial untuk Jajang Jalak aja Teh Mel dari Nani Memori Cicaheum. Buat Teh Mel mah sehat-sehat we, semangat selalu siarannya. Pasti atuh ah. Pokoknya Sobat Mei jangan kemana-mana ya, Meli Jamil masih menemani di edisi Persib Day Dangdut Asik hari ini. Ayo nama dangdutan heula we, Persib nage main jam 4 sok atau request ditunggu sama Mel Jamil ya. Di WhatsAppnya di 0877 7080 9898. Sekali lagi di 0877 7080 9898. Mau on air kalem kayak Meli Jamil angkatnya di 0225441 3928. Stay tune di Dangdut Asik. Duh.

Kediri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Berhenti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Kalau hari ini Sobat Maya banyak yang berkicau-kicau-kicau-kicau karena kepanasan Persib Day hari ini. Antep ke Noe, sudah biarkan saja, jangan ikut panas ya Besti ya. Jangan mudah terprovokasi. Pokoknya mah kita mah kicau karena kita bahagia. Kita mah kicau demi untuk mendukung Persib. Kita mah berkicau untuk sesuatu hal yang positif saja ya. Jadi kalau misalnya ada yang kicau-kicauan berbentuk provokasi atau ujaran kebencian atau kicau yang ngomen atau misalnya tetangga kepanasan karena kita bahagia di Persib Day, udah antepkeun we aya nama ya Besti ya. Sekarang mah masing-masing we ya, kalau sama yang kepanasan dek, sekarang mah kita lagi kedinginan soalnya Persibnya lagi di puncak. Entah, tapi hari ini rada mendung ya kelihatannya ya. Tadi Mary Jamil berangkat dari Cimahi ke Kopo, lumayan rada-rada cedem, tapi semoga jangan hujan ya. Tapi kuma Gusti Allah we dikasih hujannya alhamdulillah, dikasih panas ya alhamdulillah ya. Tong loba pamenta, yang penting mah mentana Persib menang we, koi poi aye namanya. Mary Jamil angkat line owner lah, di 0225441398 buat sobat yang pengen owner boleh. Mary Jamil buka di 0225441398 ya, buat sobat yang pengen berkicau dulu di udara sebelum nanti nonton pertandingan Persib sok, boleh di WhatsAppnya aja juga bisa request ya di 0877 7080 9898 ya. Mary Jamil pengen ketemuan dulu sama orang Pasar Basro, Kang Lukman, besti aku, kumaha damang Kang Lukman. Kang Lukman, Teh Meli hadir absen, buat Teh Imas jua, buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Rasuda dan Cipteng, Amti Bara, Wagon, Kang Ali Prabon, Kang Mansur, Umililah, Jajang Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan, Garut ya. Pokoknya mah pilih radio, pilih Maya, berani beda, berani gaya, dar ahatur nun. Angkat satu penelpon on air dulu, ada siapa? Halo?
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdutnya asik, Radio Maya.
0: Jika ada teh om, ayeuna keur make baju Persib, da jika ada.
1: Tuh ka SDK bajuna.
0: Bawa.
1: Gua ngurus bae kada maneh mah teu beuki. Atuh bawa teu beuki resep ka kabitan teh pakai baju Persib tiga batu lebaran baju Persib.
0: Oh jadi kasetrika
1: lebaran ya neneng.
0: Heeh benar melalui baju ya Besti, bener teh.
1: Iya asa hari lebaran.
0: Jabar rame sok gerak keluar rumah meni padat di mana-mana eta mararawa bendera.
1: Iya meni rame, aduh meni padat di mana-mana neneng.
0: Nonton di mana teh om, di rumah saja?
1: Aya nama di rumah saja kan di sini penuh banyak orang.
0: Lagi pada mau nobar juga di situ.
1: Iya, pada di rumah si bos biasa kalau versi.
0: Gak ada suaranya kecil sayangku. Nah, ada sekarang mah. Udah tuh langsung aja pengen apa requestnya, mau dukung, mau minta.
1: Mau minta.
0: Mau apa?
1: Mau dari Sadian Sari.
0: Mau yang mana?
1: Sayang.
0: Terlanjur sayang.
1: Iya terlanjur sayang.
0: Boleh buat siapa cari. Kirim salamnya.
1: Kirim salamnya buat Nada Dolar, buat Carmila, buat Mama Maja Sinang Laya, Adi TG. Eta kangen kata Adi TG sama Neneng. Ya kalau kangen cinta tuh asup kali ya Kamaya. Ini ada punya orok mah sana susah kata Adi T.
0: Sekarang mah bahasa Eta mah beringkat itu beringkat dia nya.
1: Iya sekarang mah kan adinya punya toko Neneng.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi toko di Cibaduyut gitu adinya. Jadi gak bisa kemana-mana kayak punya bayi.
0: Laris manis tajong kempol dagangan laris duit nyamung ngumpul Kang Adi.
1: Iya Adi TG jangan beringkat itu beringkat. Kada lengah kompoi.
0: Nanti atau pulang siaran langsung gas aku mah.
1: Aku mau megat di Asia Afrika dan enggak mau jalan-jalan jauh mah.
0: Heeh, pada di situ dah langsung ya titik final finishnya genya.
1: Tunggu aja di situ berstek.
0: Tak gitu ya. Atuh langsung atuh kirim salam buat siapa, cus?
1: Buat Kang Bon Pasar Baros Cimahi, terus Dr. Herson, Mama Maya. Hermawan, Pak Bu Haji Una lagi pada dengerin pokoknya semuanya aja deh. Kang Nono Sipacing, Ade Saringin, Kang Mansur, Nada Dolar, Carmila. Carmila, Kang Koswara. Spesial nama buat Carmila saja.
0: Okay, makasih Rate Om sayangku.
1: Sami-sami diantosnya Sadian Karima
0: sama saya. Pilih radio.
1: Pilih sama Yaman tuh lagu-laguna berani beda, berani gaya. Hatur nuhun nenek.
0: Hatur nuhun teh om ya, sudah gabung bersama Meli Jamil Ratu Engang teh ya. Selamat siang buat Pak Kosasi di Bojong Citepus yang lagi stay tune di 98 Maya FM, ngirim stiker happy birthday. Siapa yang ulang tahun? Pak Kosasi ulang tahun, barakallahu fi umrik ya, lancar jaya usahanya, berlimpah rezekinya, berlimpah kebahagiaannya, dikasih keberkahan dalam hidupnya. Amin ya. Pak Kosasi, Teh Meli pengen minta lagunya Tai Lalat dari Lilis Karlina, boleh? Mau kirim salam buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam di Sayati, Kang Jajang Jalak, Teh Nani Momori, Mama Angga Pooneng, Teh Eti Cimahi, Umilila buat Sobat Maya semuanya. Thank you. Bungsu Cika Putihan yang pengen request Tasya Rosmalanya, Meli Jamil kasih memori berkasi ya. Tasya Rosmala featuring dengan Gary Mahesanya. Mau kirim salam buat Teh Meli duluan. Terima kasih buat Mama Sanda, Kang Alan Bolem, Teh Dian, IJ Stefani, ada Kang Dian Secicadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar Gunung Asepantea, Kang Jejang Jalak Antibara, Tetatin Supriatin Api Ai, Lima Nurdin, kum buat Sobat Maya semuanya, supernya buat bungsu yang lagi yang baru pulang kerja. Thank you. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil. Ada siapa lagi? Tenani, oh Tenani Memori tadi udah belum sih yang request lagunya Iyat Bustami. Oke, udah ya. Siap atuh. Sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu tepat di jam 2 kita akan menyimak informasi. Di jam 2 ada kilas

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Usai lapak PKL dibongkar, penataan kawasan Cicadas menyesuaikan dengan desain BRT. Persib Bandung incar kemenangan dan raih gelar hat-trick juara. Selama Super League musim 2025-2026, Persib Bandung bayar denda 5 miliar rupiah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang melakukan beberapa langkah penanganan usai pembongkaran lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Cicadas. Saat ini penanganan diprioritaskan untuk menyesuaikan dengan desain moda transportasi Bandung Rapid Transit atau BRT yang akan melewati kawasan tersebut. Sedangkan para PKL yang terdampak sudah ditawarkan untuk relokasi ke pasar di Kebon Kelapa. Selain itu, mereka disarankan untuk beralih ke berjualan secara daring atau melalui marketplace. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan fokus terhadap upaya memberikan pelatihan. Reporter Evi Damayanti melaporkan setelah PKL di kawasan Cicadas dibongkar, pihaknya akan berdialog dengan PKL di kawasan Cikutra hingga seputaran Monumen Perjuangan atau Monju, bahkan diharapkan sampai ke Tegalega.
2: Cicadas itu kan proses penyelesaiannya kita harus menyesuaikan dengan desain BRT. Kita lagi menunggu desain BRT. Yang pertama kita perbaiki adalah semua drainase, karena manhole, bak kontrol dan hasil kan ketutup tuh selama ini. Nah, itu lagi dibongkar sekarang sama DSTABM. Kalau relokasi kita tawarkan, boleh kalau mau masuk malah ada beberapa space buat pasar ya. Itu udah pasti saya tahu di Kebon Kelapa yang ada kosong. Tapi kan selama ini kan kalau PKM tidak ada biaya sewa, tidak ada biaya perawatan tempat. Nah, kalau dipaksa masuk ke tempat yang harus ada sewa dan biaya perawatan tentu akan berbeda ya. Makanya saya akan mengarahkan para PKL yang terkena dampak ini agar masuk ke e-commerce marketplace. Walaupun ternyata marketplace juga tantangannya berat. Nah, untuk itu kita akan fokus ke pelatihannya ke sana.
1: Pembongkaran lapak para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Cicadas, Kota Bandung, sudah sesuai petunjuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Guntur Santoso, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kota Bandung dalam penertiban PKL tersebut. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Guntur menyatakan pihaknya mengapresiasi kerjasama dengan Polri dan TNI untuk mengembalikan trotoar pada fungsi awalnya.
3: Seluruh pelaku usaha sudah bisa menyaksikan apa yang menjadi petunjuk dan perlindungannya dari Bapak Gubernur. Bersama pemerintah Kota Bandung, kita mengendaki semuanya untuk mengembalikan lagi fungsi lingkungan, terutama trotoar. Kami sampaikan apresiasi dan rasa hormat terima kasih banyak kepada jajaran Pemkot Kota Bandung dan kewilayahan, termasuk TNI Polri, yang sudah membantu Satpol PP Provinsi untuk melaksanakan penataan di kawasan Cicadas.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sanksi denda yang harus dibayarkan Persib Bandung selama digelarnya kompetisi sepak bola Super League musim 2025-2026 mencapai 5 miliar rupiah. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan dana sebesar itu cukup untuk memperbaiki lapangan Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA termasuk perbaikan rumput. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Aditya berharap hal itu bisa menjadi pembelajaran untuk semua terutama Bobotoh agar ke depan lebih disiplin dan dewasa dalam mengikuti setiap pertandingan Persib.
5: Remayu itu biaya yang bisa digunakan untuk merapihin lapangan dari nol, menambah media tanam sampai 30 cm, mengganti rumput dari dicopot semua ganti yang baru yang paling bagus itu 5M. Jadi ya, tapi ya sudah lah ya yang sudah terjadi.
1: Mantan pemain sekaligus legenda Persib Bandung, Robby Darwis, optimis tim Maung Bandung akan mengunci gelar juara Super League Indonesia musim 2025-2026. Rasa optimis tersebut didasari komposisi pemain sehingga Persib dinilai tidak akan kesulitan meraih minimal 1 poin saat menjamu Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu petang. Robby menegaskan meski hasil imbang sudah cukup untuk membawa trofi ke Bandung, mantan bek tangguh Maung Bandung tersebut mendorong para punggawa Pangeran Biru untuk tetap tampil habis-habisan demi mengamankan poin penuh.
6: Persib sudah 99% itu pasti juara. Tinggal memang 1% ini kita harus bisa memanfaatkan, jangan sampai kita lengah.
1: Sementara itu gelandang Persib Bandung Adam Alis mengatakan seluruh penggawa Maung Bandung tetap rendah hati meski gelar juara sudah di depan mata. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Adam Alis menegaskan meski butuh 1 poin untuk mengunci kemenangan, Persib Bandung tetap mengincar kemenangan saat menjamu Persijap Jepara. Menurutnya perjuangan Persib Bandung belum selesai hingga peluit akhir dibunyikan.
7: Yang pasti kita tetap rendah hati karena semua belum selesai. Kita fokus walaupun memang butuh hasil seri ya, tapi kita maksimal mengincar kemenangan dan kita bikin histori itu di kota kita sendiri.
1: Para penumpang kereta api diimbau datang lebih awal ke stasiun keberangkatan pada 23 dan 24 Mei 2026 untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat dan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan sejumlah kepadatan diperkirakan terjadi di stasiun Bandung, Kiara Condong, dan beberapa stasiun lainnya di wilayah operasional Daop 2 Bandung. Hal tersebut berkaitan dengan digelarnya pertandingan sepak bola antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA dan kemungkinan berlangsungnya konvoy bobotoh. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Kuswardoyo juga mengingatkan pengguna jasa tidak menggunakan atribut klub sepak bola yang bertanding selama berada di area stasiun maupun perjalanan kereta api.
8: Hal ini ditujukan agar para pengguna jasa kereta api tidak tertinggal perjalanan kereta yang mereka inginkan. Di samping itu kami juga mengingatkan kepada semua pendukung dari kedua kesebelasan yang akan bertanding untuk tidak mengenakan atribut kesebelasan yang mereka dukung saat menggunakan jasa layanan kereta api. Hal ini ditujukan untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketertiban selama melakukan perjalanan menggunakan jasa layanan kereta api. Pada perjalanan menggunakan kereta api, banyak masyarakat umum yang ikut di dalam perjalanan tersebut, bukan hanya para pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
10: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Nutasi.
1: Maya Radio 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Maya, tadi kita sudah menyimak informasi kilas Bandung dari si hari ini barengan lagi sama Meli Jamil untuk interval terakhir ya. Interval ketiga, request salam-salam masih dibuka. Stay tune terus di Dangdut Asik. Derah.

0: My FM 98 My FM
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Didi Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nuker Bing.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM

Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir, maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM 98, Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

98.9 MyFM.

0: Calle FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

1-800-387-8753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
4: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: 0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.

0: Calle FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Diri Subang, Jalan Marsinyo nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: MyFM

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung
2: @98mayafmbandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Maya FM.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM 98 Maya FM

0: 1-800-387-8753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya

0: kado party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Bye FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Janganlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080988.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Hura hura, bahagia sekali para bobotoh, akhirnya Persib bisa memenangkan juara pertama ya di Liga KPR BTN BRI. Ya biarpun tadi pertandingan melawan Persija draw 0-0 ya. Memang sedikit agak kecewa ya, pasti semua para boboto, para Viking ya, tidak Persib tidak bisa menciptakan skor, tapi nggak apa-apalah, akhirnya Persib menjadi juara head to head. Wes, aku baru tahu yang namanya arti head to head ya. Padahal dulu anak masuk apa perkumpulan sepak bola, padahal selama 4 tahun ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit agak ngemplong lah ya, biarpun tadi sempat diguyur hujan deras. Pertama hujan derasnya di daerah timur ya, biasa. Kemarin juga di daerah timur hujannya malam ya, lumayan 4 jam dikasih hujan deras disertai petir, dan banyak sekali rumah-rumah yang kebanjiran, yang rumahnya agak rendah, tapi Fitri alhamdulillah agak tinggi ya garasinya. Ya, dan tadi diguyur lagi sama hujan deras ya, tapi yang mengakibatkan tuh lapangan bola jadi ini ya, jadi apa tanahnya sedikit agak licin ya karena akibat dari hujan, tapi alhamdulillah biarpun sedikit agak tegang tadi karena Persib tidak menghasilkan skor, tapi alhamdulillah skornya 0-0 melawan Persijap ya. Oke, Fitrian Kenangan hadir bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan. Yuk, langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 89 898. Ya, kita berpesta ria ya, memeriahkan yang namanya Persib akhirnya menjadi juara pertama di tahun 2025-2026 Liga League KPR BTN. Wah, rame besok nih karnavalnya ya.

0: penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM, Maya FM.

0: Giri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: kepastian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mitra Rupi.
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya,
2: waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM
4: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Jerah.

sang juara Persib Bandung. Ya, biarpun tadi pertandingan melawan Persijap hasil skornya draw 0-0, tapi tetap Persib menjadi juaranya, juara nomor 1. 3 kali berturut-turut, berarti 4 ya sekarang ya. Wah, keren. Tapi harus semangat lagi buat akang-akang Persib ya. Coach Bojan juga keren abis, tadi sempat juga sih agak sedikit agak emosi ya, karena beberapa kali hampir banyak menggolkan. Kang Adam Alis 2 kali. Yang lainnya wah depan banget sama gawang ya. Tapi memang keren juga sih kiper dari Persijap ya. Keren abis juga ya. Jadi sama-sama kuat ya Persijap dan Persib. Oke. Okay. Ini Borneo nih yang juga hebat ya, skornya sampai mencapai 7 melawan Malut. Malut cuma 1. Tapi tetap kita berbangga Persib akhirnya menjuarai ya di Super League KPRBTN tahun 2025-2026 ya. Asik, konvoy besok pesta meriah, yuk kita kesana yuk ah. jadi pengen ikutan konvoy besok ya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Maya semuanya yang selalu hadir di Titian Kenangan. Hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya. 3 jam sampai nanti pukul atau jam 9 malam. Yuk, ditunggu lagi di 0877 70 80 98 98.

bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Selamat malam untuk Sobat Maya yang baru sampai ke rumah. Mungkin tadi ada nobar ya, mau pulang ke rumah juga tanggung. Jadi biasanya kalau pertandingan, nonton kita pertandingan itu, kalau sendirian gak rame ya Sobat Maya ya. Sepi. Kayak video tadi juga sepi ya, nonton olangan ya, karena ya beda di Pasu, nobar di daerah dekat rumah, dan istrinya nonton olangan ya. Di ini di rumah ya, di sini di Kopo ya. Jadi beda-beda ini, beda tempat ya, tapi kita satu hati, saling WA-an. Ya, Sobat Men, jadul kemana-mana ya. Kita sekarang mau menjalankan dulu ibadah sholat Isya, nanti kita teruskan kembali titian kenangan di interval yang kedua. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Terah.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.

Interval yang kedua, Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti. Yo, ditunggu sama Fitri yang mau on air ya. Soalnya takut ada yang protes lagi, kenapa tidak pernah terima on air. Kan Fitri selalu nyebutin yang mau on air ya. Tapi sudah dibuka on airnya, yang protesnya enggak on air ya. Di 5441392 8. Kang Agus Oci di Marga Asih, ini salamnya katanya untuk Sobat Maya, spesial buat Persib juara. Super spesial buat Fitri sama Patang, sehat seterusnya. Amin. Terima kasih Kang Agus Oci yang ada di Marga Asih ya. Koswara kemana wae iya? Dari Koswara di Padalarang, salamnya buat Teh Fitri, terima kasih. Nada Dolar Wagon Cedo Fili Kang Mansur buat Sobat Maya. Ini orang Cigadung kayaknya, saking gembiranya Persib menang ya. Jadi bikin adonan rotinya gambar Persib. Ya, konvoy. Ya, besok konvoy kita pesta di kota. Bawa ini, bawa roti Kang Ayi. Rotinya roti ini berbentuk bola ya. Biasanya bikin roti buaya. Ya, rotinya bentuknya bentuk bola ya. Terosi, kayaknya Terosi juga sama nih, nobar tadi ya. Terosi yang ada di Marga Hayu, selamat malam ya sekeluarga. Terus juga selamat malam untuk Sobat Maya. Wah, kebayang Fitri pasti kejebak macet nih pulangnya, karena Fitri pulangnya arah ke timur. Nah, dari timur arah ke barat ya. Konvoy kemenangan Persib, tapi mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tetap boleh merayakan kemenangan, tapi tetap yang namanya tertib ya. Saling menghormati sesama pengguna jalan ya. Soalnya Fitri sering mengalami kalau Persib menang di jalan tuh pasti waduh, totat tetot ya. Klakson bunyi, semua sampai teriak-teriak ya. Nggak tahu kenapa Fitri kalau udah dengar suara kayak gitu ke jantung tuh gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan para boboto, para Viking, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang lagi nonton di pinggir jalan ya, hati-hati kalau ada melintasi konvoy ini apa yang lagi arak-arakan memenangkan Persib ya. Tertib ya, ini kayaknya mulai dari Cibaduyut nih pasti Fitri kejebak macetnya ya. Tapi mudah-mudahan aman-aman saja. Oke, ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

0: Playa FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Nuparamte.
1: Maya FM.
2: 98
3: Maya FM.
4: Wargi Kanya Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: 98 Maya FM.

informasi Sobat Maya di jalan ini sepanjang jalan Bebas Soekarno Hatta itu sudah mulai padat dengan rombongan para Viking, para bobotoh ya, yang mengyel-yelkan Persib menang ya. Aduh Pak Su, lagi kejebak macet sama jebak macet konvoy malam hari ini ya. Gimana besok ya? Oke. Dan terima kasih sekali lagi ya untuk Sobat Maya semua ini yang selalu setia di titian kenangan. Mbak Sri Masunono Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Selamat malam ya, Terusi juga sekali lagi selamat malam sekeluarga yang ada di Margahayu. Teti Cimahi, terus Mama Angga, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon ya. Kemudian juga selamat malam buat Akikan Hadi Cibaduyut, Teh Imas Jua, Kang Diansyah ya. Ada Kinem Kircon, ini salamnya buat Tua Asgar, Ayu Cigadung, Diansyah, Akikan Ha, Koswara, Nani Memori, Nado Imas Jua ya. Kemudian Teh Lilis, apa kabar yang ada di Cikijing ya. Salamnya buat Pak Su, anak-anakku, orang Cicalengka, Teh Nado, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian dari Nenek Memori di Cicahem, salamnya buat Sobat Maya yang lagi berbahagia kemenangan Persib ya. Spesialnya buat Jejang Jalak, terus buat Evita, semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih banyak doanya sebaliknya juga ya. Mang Nenek Gunung Asepan ya, salamnya buat Teh Isar, Teh Nada Dolar, Teh Majua, Teh Mimin GM, Teh Itakuya, Teh Nur Budi, Teh Sri Amalia, Teh Nuis, Teh Nia Banjaran, Teh Tatin, Supriyatin, Teh Nia Son, apa nih? Oh, Teh Sonia Mansur, Teh Dian, Teh Santi, spesial buat istri sama anak-anak juga cucu tersayang ya. Bapak Wimpi sehat ya, terus juga Bapak Arif Godabaya juga selamat malam ya. Oke. Fitri punya ini nih, punya boneka. Bonekanya jauh dari India.

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
3: Maya FM Bandung 98 Maya FM.
0: Sobat Maya Subang, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah. Ya, sekali lagi selamat malam untuk sobat Maya yang saat ini mungkin masih berada di perjalanan kejebak macet konvoi para bobotoh, para vikingnya di jalan. Kalau motor mungkin sedikit agak bisa ya selap-selip, tapi kalau mobil kayaknya kejebak macetnya panjang banget. Ya, jadi berarti Fitri juga mengalami nanti nih pulang dari studio ya. Ya, itu dia resikonya ya. Terus juga yang masih berada di tempat kerja, masih tetap beraktivitas fokus setelah tadi mungkin sedikit agak nyantai ya, mulai dari jam 4 sampai tadi jam 6 kurang seperempat ya, menyaksikan pertandingan Persib ya, malahan nobar ya. Setelah beres Persib langsung aktivitas lagi. Ya, selamat malam semuanya. Terus yang sedang berjualan juga didoakan sama Fitri, jualannya semakin ramai lancar. Ya, Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai juga. Ya, pokoknya jualannya lancar ya. Dari Teti yang ada di Cimahi. Ya, salamnya buat apa ini? Oh, Nek Fitri metugas pulangnya hati-hati. Terima kasih buat suami lagi piket malam. Kang Roheng, Pak Dadang, Umi Teji, Po Oneng, Teh Yuyu, Mama Fuji, buat Sobat Maya semuanya saja ya. Ini Pak Dadang nih, Kopo Permai, apa kabar nih? Sama siapa ya? Lupa lagi. Aduh, kenapa ngedadak lupa lagi? Ya sudah, jangan dulu kemana-mana. Ya, nanti pindah hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Buat Oma, buat Opa, buat Kakak Igar juga selamat malam ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

0: Labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

Masih di titian kenangan bareng Fitri Febrianti. Selamat malam buat Mama Angga yang ada di Bale Endah. Ya, salamnya katanya buat kru Mama Reva Ciparai, Kang Ayi Cigadung, buat Mama Dina, Mama Dini, Kang Sandi Gunhal, Mang Narge A, Ibu Hajawita, Mama Zenia Pak Kosasi, Kang Jejang Rusmana, Agus Oce, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul Wiayu, Nani Memori, Abi Ayu, Teh Rindu, Mama Sanda, ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Tidak terasa tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Kemudian berikutnya dari Pak Kosasi yang ada di Bojong Citepus. Salam buat Kang Agus Oce, Kang Rohing, Kang Adam Sayati, Mama Angga, Tenani Memori, Tenani Cimahi, Mpo Oneng, Kang Jejang Jalak, Omilila, Mama Dini. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Hai Teh Puji di pagar sih ya. Salam buat Kang Rohing, Mama Nurul, Mpo Oneng, Kang Deng Charlie, Teh Eti Cimahi. Pokoknya untuk penyiarnya aja. Ya, oke, masih di titian kenangan. Selamat malam untuk Sobat Maya semuanya. Tetap selalu sehat. Ya, lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ini dia lagunya. Aduh. Yang Titi Puspa almarhumah bersama Pinkan Mambo sihir.

terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: 98.9 FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: JJS 36.

0: Wisnu Parti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.

sekali sahabat Maya, waktunya sudah berakhir dan waktunya PT mesti pamit. Terima kasih atas gratisnya sahabat Maya semuanya. Libur 2 hari ya, Minggu Senin, dan insya Allah ketemu lagi berarti hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah.

0: Kuras keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Ya, Sobat Maya simak. Lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: 0811-1785, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: IFF.
1: SM Aples Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hop, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah waladhi yusalli alaikum wal malaikatu liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah Sobat Maya pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah Sobat Maya. Pagi ini Sobat Maya di hari Ahad ya, bertepatan dengan tanggal 24 di bulan Mei 2026. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan pada pagi ini Bunda dan Umi lebih ceria ya Sobat Maya, karena semalam ya itu ya para bobotoh, para piking yang lain-lainnya sedang gembira ria. Nah, itu ya sedang gembira ria karena tim kesayangan kita dari kabupaten dari Bandung ya Jawa Barat menjadikan juara back to back ya yang ketiga kalinya ya Sobat Maya. Ya tentunya setiap rumah ataupun setiap para remaja ataupun yang lainnya hari kemarin ya selalu bertumpah ria jalanan ya untuk menyaksikan ya tim kesayangan kita. Dan alhamdulillah di Sobat Maya ya, menjadi juara ya alhamdulillah. Mungkin walaupun kata anak-anak itu kalau yang menangnya Borneo tapi juaranya Persib. Nah itulah mungkin yang namanya permainan ya, kalau dihitung katanya dari head to head ya Sobat Maya. Ya mudah-mudahan Sobat Maya di pagi ini kita hati kita dalam keadaan senang, gembira, ria. Nah itu ya. Apalagi

0: Jadi sekarang kita dihadirkan di 98 MyPM Bandung, ya, di acara Damar Hati, ya, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati, berani beda, berani gaya. Derah Sobat Maya, kita sebelum kepada kajian Nausorob, kita tadarus bersama di surat Al-Waqi'ah, surat ke-56 ayat ke-61. Coba kita angkat telepon, ya, yang dari tadi ya tidak sabar ya untuk menjemput pahala, ya. Yang namanya menjemput pahala itu memang sangat-sangat kita nantikan, ya. Fastabiqul khairat. Jering, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, mimih Pang Payuna, mih sehat mih.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sadaya dadara ramang Pak Ustaz.
0: Ah, insyaallah amin, mudah-mudahan ya. Sing sarehat.
1: Ini teh damang enggal di damang teh.
0: Amin. Teh sing ramang keun deui.
1: Ya sadara Pak Ustaz.
0: Ayat Waqi'ah sekarang teh ya, surat Waqi'ah sadah pula nya. Surat 56 Waqi'ah teh itu nya. Ayat 61. Heeh, sok. Gitu, 61.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala an yubaddila amsalakum wa nunsi'akum fi ma la ta'lamun. Walaqad alimtumun nas walaqad alimtumun nas'atal ula falawla tazakkarun afaru alitum matahruhun a'antum tajro'unahu amnahnul jari'un law nasha'u omang padotum padotum tapakahun alamu lu'amu huromu balenaknu mahrumun afaru aitumul ma pasrodun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Mimih, mudah-mudahan apa yang barusan baca bersama-sama Mimih mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan barokah rezekinya. Amin. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Ramang, Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah tengah dojo da bindeng kia ya itu. Kia bindeng kia ya.
1: Hujan wae pengin.
0: Hujan wae ya teh jeung Persib menang di kamari tuh. Jadi juara cenah. Sok ah.
1: Disambut hujan ageung.
0: Disambut hujan ageung. Tiis jadi teu panasnya.
1: Alhamdulillahnya. Ayat sabaraya
0: Pak? Ayat ke-71.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ageung teuing kitu nya.
0: Teu cekap sok pikbek na.
1: Apa ra'aitumun narallati turun. A'antum angsyatum syajarataha am nahnul mungsi'un. Nah nuja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Fala uksimu bimawaki'in nujum wa innahu laqas

0: nun. Jidanya Pak Ustaz.
1: Sampai
0: kat. Saya masuhu ilal mutoharu.
1: Saya deh.
0: Tangzilum mirobbil alamin.
1: Kirang mirobbil.
0: Tangzilum mirobbil alamin. Sadaqallahul
1: Azim.
0: Atur nuhun Pak Ustaz di antas koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksina namanya terakhir. Kirang tasdid dinarokna mirrabbil alamin. Yang lainnya cukup. Mudah-mudahan ya Bunda, kita sering belajar, sering kita ngaderes cek sepuh tipe mengaderes cenah kitunya ngaderes teh maca Al-Qur'an ya, tapi kita diperhatikan ngaderes cenah cek sepuh abdi mah baheula sing sering ngaderes cenah kana Qur'an teh, supaya bisa memperhatikan mana mad tobi'i, mana mad badal, mana idhar, mana ihfa, apa ciri-ciri na. Nah gitu ya, setiap apa yang kita baca menurut para ahli ayah ciri na. Nah gitu ya, seperti pribadosnya di sekolah kebarudak naon ciri paang teh, nah cek buat teh kie sana kan ciri na si ibu anu kie. Nah jadi setiap yang kita baca ada ciri na. Nah gitu ya, jadi untuk membedakan bacaan-bacaan yang lain walaupun ya rengkol hurufnya sama, nah, tapi ada ciri yang membedakan. Nah, mudah-mudahan ya Bunda, hanya dua orang mungkin ya, si nenek entah kemana nih. Jika nama kaitan ku Persib ya, si nenek kemari ya terhadir enak ya, duka nuju di Panjalu kitanya. Mudah-mudahan ya sehatnya. Mudah-mudahan Bu Ayi Ciwastra nu biasa sok tadarus bersama-sama. Mudah-mudahan para pendengar 98 Maya FM Bandung ya disehatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Sobat Maya barokah rizki kita. Dan sebentar lagi ya kita Sobat Maya di tanggal 27 ya, tanggal 27 kita akan melaksanakan hajat besar lagi umat Islam ya, itu melaksanakan sholat Idul Adha ya, penyembelihan hewan kurban ya Sobat Maya ya, silahkan yang Allah lebihkan rizkinya itu ya, yang Allah lebihkan rizkinya silahkan untuk berkurban. Nah, untuk mencintai diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan, apakah kita mengorbankan hewan kurban ataupun kita mengorbankan kesibukan kita dengan ketaatan kepada Allah, dengan harta ya, kita misalkan tidak sanggup untuk mengeluarkan atau menyembeli hewan kurban, sembelilah harta kita. Ada kata pepatah, ada sebat disebutkan momentum kurban sodakoh, kurban kita sodakoh ya Sobat Maya, patah sodakoh, kita perbanyak sodakoh agar supaya menjadi tolak bala ya, tolak bala kita nanti di hadapan Allah ataupun ketika di dunia. Kalau ada tolak bala, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung ya, tentunya bagi kita sekalian pada pagi ini yang sudah menyimak kami ya di program 98 Maya FM Bandung, program Ilmu Nahus Sorob ya Sobat Maya, mudah-mudahan pada pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kami berikan kesempatan untuk narasumber untuk memberikan kajian materi Nahus Sorob pada pagi ini. Itu kami persilahkan kepadanya. Enggak, Ustaz.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Sobat Maya, sobat damar hati yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas atau melanjutkan masih dalam bab istisna ya, atau pengecualian. Kemarin baru sampai kita ke dua kaidah ya. Yang pertama adalah tiga kaidah. Jadi yang pertama itu jika kalamnya adalah kalam tamujab, maka mutlak itu harus dinasabkan mustasnanya. Yang kedua, jika kalamnya adalah kalam tamanfi, ya. Kalau kalam tamanfi, maka itu boleh istisna, boleh juga badal. Oh, baru dua ya. Nah, baru dua ya. Sekarang baru yang ketiga ya, sobat menjermati Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin sudah ada tam mujab kemudian tam manfi. Tam mujab itu artinya kalam yang sudah sempurna tapi tidak ada kata-kata untuk menafikan. Ya, ataupun mempertanyakan ya, tidak ada yang menafikan, tidak ada istifham ya. Dan tidak ada larangan itu ya. Itu disebut dengan kalam tamujab. Tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham. Ya. Kemudian yang kedua adalah takalam tam tetapi manfi. Sempurna sih sempurna tapi ada yang menafikan itu ya. Ada tuh nafi bisama ataupun la ya. Nah, yang berikut sobat Maya, tadi ya yang kedua ya, boleh dinasabkan, boleh juga sebagai badal ya. Dalam artian kalau yang dinafikannya itu atau mustasnanya itu berirob rofa ya, boleh dinasabkan, boleh dirofakan. Kalau nasab itu pasti dinasabkan ya. Kalau jazjar maka itu boleh dinasabkan, boleh dijarkan untuk istisnanya ya, atau yang mustasnanya. Nah, berikut sobat menghormati Allah Subhanahu wa taala ya. Wa in kanal kalamu naqison kana ala hasabil awamil. Jikalau kalamnya itu adalah kalam naqis, dalam artian kalam yang kurang ya, kalam yang tidak sempurna atau jumlah yang jumlah naqis ya, bukan jumlah mufidah, bukan jumlah yang sempurna, tapi kalamnya adalah kalam yang kurang atau jumlah-jumlah yang kurang ya. Berarti kalau jumlah yang kurang itu kurang lebih seperti ini sobat Maya ya. Kalau misalkan kalamnya, kata kerjanya ini adalah terdiri dari fi'il dan juga fa'il, dan fi'ilnya adalah fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ul, maka itu adalah disebut dengan kalam tam ya. Nah, lalu kalau kalam tam ini kita buat naqis ya, artinya itu adalah kekurangan. Nah, kalau misalkan ada fi'il dan juga fa'il, ada kata kerja, ada juga subjek, maka dikurangan objeknya. Tetapi diawali dengan kata manfi itu ya. Contoh misalkan maqoma, tidak ada yang berdiri. Siapa itu kan. Nah, di sini kan ngegantung gitunya. Disebut dengan kalam naqis, artinya kalam yang menggantung ya. Jadi kepanasaran we gitu kan. Maqoma, tidak ada yang berdiri itu kan. Maka di situ boleh muncul illa itu ya. Illa itu adalah untuk pengecualian. Maqoma, tidak ada yang berdiri seorang pun itu kan. Illa Zaidun itu ya. Illa Zaidun, melainkan siapa? Dia Zaid itu. Nah, ketika maqoma ya, itu kan ada ma-nya adalah huruf nafi ya, kemudian koma-nya adalah kata kerja. Tapi setelah huruf nafi dan kata kerja itu tidak ada subjek ya. Tidak ada subjek, keburu datang kata illa untuk pengecuali, untuk istisna. Maka setelah illa itu dijadikan sebagai pengganti atau subjek ya gitu. Makanya disebut dengan kanalah sabil awamil. Maka kaidahnya adalah tergantung kebutuhan amil. Kalau amilnya di sini membutuhkan fa'il, maka mustasnanya itu dimarfukan atau dirofakan, karena fa'il itu irobnya adalah rofa ya gitu. Maqoma illa Zaidun, sama sekali tidak ada yang berdiri melainkan Zaid gitu. Atau ma'akala ya, ma'akala illa Zaidun, tidak ada yang makan illa Zaidun melainkan Zaid. Ma'soma illal muslimun, misalkan begitu, illal mu'minun. Ma soma, tidak ada yang saum di bulan Ramadan ya, Ma soma fi Ramadana illal muslimun. Tidak ada yang saum di bulan Ramadan kecuali orang-orang yang muslim, itu ya. Ya memang karena kewajiban bagi setiap mukmin, setiap muslim ya gitu. Makanya ma qoma illal muslimun. Nah, kalau misalkan dikatakan seperti itu, maka al muslimun ini adalah i'rabnya i'rab rafa ya, karena belum tadi belum ada fa'ilnya, belum ada subjeknya. Sementara fa'il atau subjek itu mesti bi'rab marfu atau rafa ya gitu. Makanya dikatakan ma soma illal muslimun. Tidak ada yang saum ya di bulan Ramadan kecuali orang-orang yang Islam. Nah, al muslimuna itu adalah i'rabnya marfu ya. Tanda marfunya dengan wau karena dia itu jamak mudzakkar salim ya. Kalau kita kembali kepada buku rujukan, buku panduan halaman 144 ya. 144 di sini contohkan ya pas di baris tengah. Maqoma ya. Tidak ada yang berdiri. Illa melainkan Zaidun Zaid. Nah, itu kan koma ini adalah fi'il madi yang belum ada fa'ilnya. Ya, keburu datang ilah, maka yang setelah ilah dijadikan sebagai fa'il, jadi mustasna sekaligus fa'il gitu ya. Tidak ada yang berdiri selain Zaid ya, atau tidak ada yang tidak ya ada yang kaya itu kan, kecuali si Anu, si A, si B. Nah, itu seperti itu ya Sobat Maya. Nah, berikut ya, kalau itu kan kebutuhannya adalah subjek. Sekarang kalau kebutuhannya objek bagaimana? Ya, contoh misalkan ya. Ma darabtu ya illa Zaidan. Ma tidak darabtu aku memukul illa Zaid illa melainkan atau kecuali Zaidan Zaid. Aku tidak memukul siapapun ya kecuali Zaid atau melainkan Zaid. Hanya Zaid saja yang aku pukul. Nah, berarti di sini ma darabtu, aku tidak memukul. Di situ sudah ada ya maknya makna fi, kemudian dorobtu itu sudah ada fi'il dan juga fa'il ya. Doroba ya, kemudian tu itu adalah fa'il dengan domir mutakalim wahdah ya. Domir mutakalim artinya kata ganti ya, mutakalim pembicara wahdah tunggal itu ya. Berarti pembicara tunggal, berarti artinya adalah aku gitu ya. Ma darabtu. Ya. Nah, di situ kan kalimat fi'ilnya ini adalah kalimat fi'il muta'addi ya, atau transitif itu ya, artinya kalimat kata kerja yang membutuhkan maf'ul ya, yang membutuhkan maf'ul. Maka ya di sini mestinya kan ada maf'ul itu ya. Kalau begini ma darabtu Zaid, dan aku tidak memukul Zaid itu. Aku tidak memukul Zaid. Tapi kalau misalkan sebelum datang fa'il, ya sebelum datang maf'ul, keburu ada istisna ya, ada istisna, contoh illa misalkan ya. Ma darabtu illa Zaidan. Maknanya maka lain gitu ya. Aku tidak memukul siapapun kecuali Zaid. Berarti yang dipukul adalah Zaid saja ya. Beda dengan ketika dikatakan sebelum atau belum dimasuki illa. Ma darabtu Zaidan, aku tidak memukul Zaid. Berarti ada sebuah pengakuan bahwa memang ia tidak memukul Zaid. Tapi kalau dengan illa, dia tidak memukul siapapun kecuali satu orang, siapa? Illa Zaidan, yaitu adalah Zaid itu. Jadi karena ala hasabil awamil di sini adalah maksudnya sesuai dengan kebutuhan amil yang ada itu ya. Kalau amilnya ini butuhnya fa'il, maka rofakan. Kalau amilnya di sini butuhnya maf'ul, maka nasabkan ya. Satu lagi, ma marortu illa bi Zaidin. Ma marortu, aku tidak berjumpa illa melainkan bi Zaidin, dengan Zaid ya. Nah, ini adalah contoh yang wajib majrur, yang wajib jar ya. Tapi di sini jarnya adalah dengan huruf jar, bukan dengan illa ya gitu. Ma tidak marortu aku berjumpa illa melainkan bi Zaidin, dengan Zaid. Nah, kata bi Zaidin di sini ini adalah kalimat yang mustasna, tetapi i'rabnya jar. Dengan apa jarnya? Nah, tentu kalau di sini kan dengan huruf jar ya. Karena sebab-sebab kalimat yang dijarkan atau dikhofadkan itu, yang pertama kan khofad bil harfi ya. Khofad artinya jar bil harfi, berarti jarnya ku huruf. Jar nungka dua, jarnya bil idofah, ya artinya jar dengan idofah, artinya dia sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga adalah jarnya adalah jar bitawabi, ya artinya mengikuti kalimat yang sebelumnya, apakah itu naat, atap, taukid ataupun badal, ya maka itu juga sebab-sebab terjadinya kalimat yang menjadi barang i'rab jar, ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah illa bi zaidin. Ini adalah jar majrur, ya, huruf jar dengan isim yang majrur gitu. Maka ma marartu, aku tidak berjumpa illa melainkan bi zaidin dengan Zaid, ya. Karena ba ini adalah huruf adalah ilsok. Nah, itu sebutan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan dengan satu kaidah saja, nah, ini bisa sedikit menambah wawasan kita tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, ya. Insya Allah nanti kita akan sambung lesson yang kedua, ya, agar nanti lebih fresh lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menangkap sasiran saya bujirin ilmu yang saya bahas di pagi hari ini. Silakan Ustaz untuk dijeda terlebih dahulu.

0: Iya, Sobat Maya, dua lantunan lagu menyejukkan hati kita, apalagi yang terakhir ya, teman sejati kita adalah amal ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati pintu mizan ya Sobat Maya, pintu mizan akan itu adalah merupakan makan mempertanggungjawabkan amal kita, baik buruk kita, baik dan buruk amal ibadah kita. Di pintu mizan akan dibuktikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertimbangan amal-amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, catatan-catatan kita baik dan buruk Sobat Maya akan diperlihatkan kepada kita. Maka dari itu hari ini kita diberikan kesempatan umur panjang sehat ya Sobat Maya. Maka pergunakanlah sehat itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hidup kita tidak sia-sia Sobat Maya. Sehat kita tidak sia-sia. Ada kata pepatah, kita itu bagaikan bangkai hidup. Apa bangkai hidup? Orang yang tidak berguna Sobat Maya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupannya selalu bergelimbang dosa dan bergelimbang maksiat, bergelimbang perbuatan-perbuatan keji. Nanti di hadapan Allah kita akan dipinta pertanggungjawaban ya Sobat Maya. Oleh sebab itu Sobat Maya, dengan hadirnya 98 Maya FM Bandung bisa mengantarkan kita Sobat Maya ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita Sobat Maya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu panteng, selalu cinun di 98 Maya FM Bandung Sobat Maya, selalu panteng. Seperti tetangga saya selalu menyimak ya Sobat Maya, terutama mungkin pada pagi ini ya saya lupa sapa ya orang tua kami ya Pak Ustaz Muklas ya Pak DKM Masjid Ruhuda, selalu menyimak ya 98 Maya FM Bandung. Mudah-mudahan ya dengan umurnya panjang sehat bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Baik Sobat Maya, kita lanjutkan lagi pada kajian pagi ini, itu Nausorob masih tetap ya kajian ditentang beberapa hal yang harus kita pahami ya Sobat Maya, agar supaya kita bisa lebih paham. Untuk itu kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan kajian materi yang selanjutnya.
1: Ya baik Sobat Mendera Mati Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana kalau istisna itu kalamnya adalah kalam naqis ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau kalam naqis maka itu tergantung kebutuhannya. Nah, maka kebutuhan amilnya, kalau amilnya butuh fa'il maka dirofakan, kalau amilnya butuh maf'ul maka dinasabkan, kalau amilnya butuh jar itu ya, atau ada jar majur maka dijarkan. Nah, sekarang berarti tuntas ya pembahasan tentang istisna dengan huruf illah ya, karena kan di awal juga dijelaskan ya bahwa yang namanya istisna itu adalah al-ikhroju atau alismul waqi'u bada ila wahdatiha itu ya, atau kalimat isim yang ada ya setelah huruf illa ataupun sebagian daripada teman atau keluarganya illa ya. Nah di sini adalah pembahasan illa sudah, sekarang kita masuk ke ada pembahasan ada tul istisna yang berikutnya ya. Apa itu? Wal mustasna bigueri wasiwan suwan sawain ya, majrurun la gueru. Nah yang berikutnya adalah bagaimana kalau mustasnanya toh kaidahnya jika yang diistisna itu menggunakan huruf gueru siwan suwan sawaun, berarti sudah kebagi tiga kelompok ya, satu kelompok illa, dua kelompok gueru suwan siwan sawaun, kemudian yang ketiga adalah khola ada hasya ya, hasya ya khola ada hasya ya. Ya bagaimanakah itu kan kaidahnya ya, di sini kita baca ya, wal mustasna dan isim yang dikecualikan atau mustasna biguari dengan lapad goeru wasiwan atau siwa ya, wasawa wasuan ataupun suan atau sua, bukan sue ya, sua. Wasawaun dan juga kata sawaun, nah, maka kaidahnya majrurun itu dijarkan, ya dijarkan atau dikhofadkan, ya muncik wasunan nama dijerken itunya, dijarkan, ya lagueru tidak ada lagi selain jar, ya jadi tidak ada kaidah lain selain dijarkan. Kalau illa itu kan kemarin kita bahas itu ada yang harus nasab, ada yang boleh nasab ataupun boleh badal, kemudian ada yang sesuai dengan kebutuhan amil, kan tiga ya. Nah kalau di sini tidak ada pilihan lain, tidak ada opsi lain, yang diistisna dengan gue dan juga teman-temannya suan siwan sawaun, maka itu mesti dijarkan, ya dijarkan atau dimajurkan atau dikhofadkan, ya. Kenapa seperti itu, ya? Karena kalimat isim yang sesudah kata gueru siwan suan atau sawaun itu posisinya adalah sebagai mudof ilaih, ya, mudofun ilaih. Nah sementara kan kalau yang namanya mudof ilaih berarti kalimat yang sebelumnya atau isim apa kalimat istisna atau adatul istisnanya itu sebagai mudof, ya. Sementara kan yang namanya mudof itu kaidahnya nisbatun taqidiyatun bayna syai'aini tujibu lisanihima jaron abadan, bahwa sebuah apa keterkaitan atau hubungan yang erat antara kedua kalimat isim, ya taqidiyatun bayna tujibu lisanihima jaron abadan, yang mengharuskan kalimat yang keduanya itu majrur selamanya. Nyebutkan kaidah itu, nah, maka mestilah yang namanya mudhof ilaih itu berirob jar atau majrur, ya. Majrurnya bagaimana? Ya tergantung kalimatnya, ya. Kalau misalkan isim mufrad berarti kan itu mesti diberikan apa doma, ya, tanda doma, tanda kasroh, maaf ya, tanda kasroh kan ini kan jar, ya. Kemudian jama taksir, jama anas salim juga diberikan harokat kasroh itu, ya. Apalagi ya kalau misalkan yang dikecualikannya itu adalah isim tasniyah atau misalkan jama mudzakkar salim, maka diberikan tanda jarnya dengan huruf ya. Atau misalkan af'alul khamsah atau dengan apa, dengan ya juga ya, kecuali satu ya yang jar itu minculak gitu ya, kalau bahasa Sunda, yaitu isim ghairu munsharif, ya. Kalau isim ghairu munsharif itu tanda jarnya adalah dengan juzwa harakat fathah, ya. Ya, jadi kebalikannya dengan jama mu'annas salim, ya. Kalau jama mu'annas salim nasabnya diberikan tanda dengan harokat kasroh, ya. Jadi ongko nasab tapi tandanya adalah kasroh. Nah kalau isim ghairu munsharif, ya ongko jar tapi tandanya adalah fathah atau harokat fathah. Kembali lagi sobat maya, ya, berarti apa kalimat yang diistisna dengan gueru suwan siwan sawaun itu mestinya berharokat atau berirob jar, ya, dan tergantung kalimatnya untuk tanda jarnya itu sendiri, ya. Contoh di sini, ya, ja'al qaumu gueru zaidin, ja'al qaumu gueru zaidin, ja'a telah datang siapa, al-qaumu kaum, goero selain zaidin zaid. Nah, kenapa di sini apa i'rabnya goero ini, ya, dinasabkan itu? Karena tetap ya nun tadi berlaku. Artinya ketika kalamnya kalam tam kemudian mujab, maka yang wajib dinasabkannya itu adalah lapad gueronya justru, ya. Jadi bukan pada mustasnanya, tapi ketika kata guero menjadi huruf istisna, maka hukum istisna itu berlaku untuk lapad gueronya, ya. Nah maka kalau setelah guero, maka itu mutlak menjadi mudof ilaih, ya. Jadi kalau kalam tamujab kan kemarin, ya, wal mustasna bila itu kan yang pertama itu, Yun sobu idak kenal kalamu taman mujaban. Itu wajib dinasabkan kalau kalamnya adalah kalam tamujab. Ya. Nah, maka kalau isisnya dengan kata gueru suan siwan suwaun, maka itu kaidah untuk kalam tamujab itu sendiri itu berlaku untuk lafad guerunya. Kalau kalam tamujab maka mesti dinasabkan, berarti maja ja'al qaumu goero zaitin. Ya, tidak goeri atau tidak goeru tapi goiro. Ja'at telah datang siapa al-qaumu qaum goerin selain zaid. Nah gitu ya. Berarti yang din i'rabkan nasabnya itu adalah kata goiro-nya. Atau misalkan kalamnya adalah kalam kalam manfi ya, kalam manfi. Kalau kalam manfi itu kan kalam yang dinafikan dengan huruf ma ya, tam mujab si mujab ya, atau tam si campurna tapi manfi ya. Contoh misalkan maja al qaumu ya goiru zaidin. Nah, maja al qaumu ma tidak datang al qaumu ja ma tidaknya ja datang siapa al-qaumu kaum goiro zaidin melainkan zaid ya. Jadi kaum itu tidak ada datang satu orang pun kecuali zaid. Ya nah, maka kalau kalamnya kalam manfi maka itu boleh jajapi namanya kemarin teh. Boleh istisna, boleh juga menjadi badal ya. Jajapi hinasbu al istisna wal badlu dan juga badal. Boleh menjadi istisna atau dinasabkan ataupun boleh menjadi badal ya. Contoh misalkan ja'al qaum maja'al qaumu goiro zaidin ya, maja'al qaumu goiru zaidin. Kalau dikatakan maja'al qaumu goiro zaidin berarti itu goironya menjadi posisi istisna walaupun dia sebagai huruful istisna. Tapi kalau dikatakan maja'al qaumu goiru zaidin ya, maja tidak datang al-qaumu qaum itu goiru. Ya, berarti kan itu boleh ya, alal badli. Itu kaidahnya adalah kaidah dia sebagai badal ya. Kalau badal kan sebagai ismu tawabi mesti mengikuti kalimat yang sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya adalah rofa maka dimarfukan berarti goiru. Ya, maja al-qaumu goiru jadi. Atau misalkan kalamnya kalam naqis seperti yang kita bahas tadi ya. Kalau kalam naqis tadi kan yang kita bahas itu adalah kana ala hasabil awamil ya, tergantung kebutuhan amil. Kalau kalamnya kalam kalam mujab tetapi belum ada belum ada fa'ilnya maka itu yang dibutuhkan adalah fa'il otomatis maka mesti dirofakkan ya. Atau kalamnya adalah kalam naqis ya, yang kurang itu adalah kurang maf'ul. Fi'il fa'ilnya sudah ada, cuman ini adalah butuh maf'ul. Butuh untuk objek. Maka objek adalah nasab otomatis itu ya. Si gueru-nya itu dinasabkan. Contoh misalkan seperti ini ya, seperti ya. Maja'a gueru Jahedin. Kalau tadi kan maja'al qaumu, sekarang maja'a, tidak ada yang datang. Gueru Jahedin melainkan Said. Ini kan kalamnya kalam naqis. Kalamnya yang kurang ya, kalam naqis atau kalam yang kurang. Maka kalau misalkan maja butuhnya butuh apa, ini butuh fa'il, maka goyelnya itu dirofakkan karena menempati posisi sebagai fa'il ya. Maja tidak ada yang datang goyeru zaidin melainkan zaid. Atau misalkan seperti ini madarabtu ya goyeru zaidin. Madarabtu aku tidak memukul guero zaidin selain kepada zaid. Berarti gueronya ini menempati posisi sebagai maf'ul bih. Ya. Menempati sebagai maf'ul bih sehingga i'rabnya adalah dinasabkan. Ataupun ya, contohnya ketiga misalkan ma marortu bi gueri zaidin. Ma aku tidak marortu berjumpa bi gueri selain ya dengan selain Zaidin, Zaid bi dengan gueri selain ya. Itu kalau kita ditukarkan selain dengan dengan Zaid gitu ya. Maka kategori di sini dijarkan, jarnya adalah dengan harfu jar ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, gitu sobat mayanya. Ada lumayan. Nah, ini kan perlu sebuah konsentrasi, perlu sebuah kefokusan gitu ya. Kalaupun misalkan aduh ngebul segitunya di naon teh di pikiran teh hayang ngarti teh teu daek ngarti wae teu sawios ya. Yang penting intinya kita ini sedang dalam kondisi belajar ya. Nuju diajar mah teu sawios rada puyeng oge gitu nya. Yang pasti gitu ya. Kita lakukan, kita pikirkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jangan over, jangan terlalu berlebihan ya. Mungkin naon abdi yang pernah ngalaman ngaos hiji kitab anu baru itu kan pamitu lepat menaon di payun teh. Tentang kitab naon nya darada kandel nyup ieu pasaran di payun. Jadi ilmu nata acan ka penak gitu kan, kemudian ngebahas lah bismillah. Sementara bahasan bismillah itu adalah bahasan yang memang sudah mendalam sesuai dengan ilmu tersebut. Maka abdi nyobaan mikir gitu nya yang ke harti ternyata kalah kejangar kan asirah gitu. Nah itu kan sehingga berpikir atau bekerja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keajaiban rahmat barokah dari pelajaran kita hari ini. Minimal yang belum kenal menjadi kenal, yang sudah kenal menjadi lebih hafal. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 6 kurang 4 menit ya dalam handphone saya. Ini waktunya kita sudah habis ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi besok ya di hari Senin untuk belajar tentang Al-Quran di surah Yasin ya. Entah 6-65 ataupun 66 ya ayatnya. Besok kita lihat dulu ya. Sobat Maya, turnuhun kesadayana, yang mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelapangan rezeki untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan sekembalikan kepada kami Ustaz untuk menutup, silakan.
0: Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian pagi ini namun sorop sudah tuntas, walaupun tadi kata kamu Ustaz makin kesini makin mulek ya sama Sobat Maya. Sebenarnya kenapa tidak banyak komentar, takut salah Sobat Maya, ketika komentar salah akan mengeruhkan permasalahan. Maka saya selalu menyimak ya Sobat Maya, apa yang saya bisa ya sampaikan, kalau tidak ya saya tidak akan menyampaikan. Mudah-mudahan ya Sobat Maya tentang nahwu sorop kita lebih bisa memahami, mengenal itu ya, agar supaya kita bisa belajar lebih meningkat lagi. Untuk itu mudah-mudahan ya Sobat Maya hari esok kita bisa bersama lagi ya di tanggal 25 ya, tanggal 25 di bulan Mei ya, mungkin ya tanggal 27-nya kita bersama-sama ya Sobat Maya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kita nyampe kepada tujuan kita, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup, mohon maaf sebesar-besarnya banyak kesalahan kekurangan, al-baqi dengan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aku lu qul hada astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal

balas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya kebetulannya sebab Duperti.
3: Waduh, kebetulan nih mas. Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Opsi nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duperenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. 98 Maya FM.